Ibara la kwe se nanduzu ke kelke mbinda nandapre si na pekobe komite nduzu tia kisenge. Wala ime na batati buka kikere ke andapre nduzu ake polile la esunga nizoni na mbiki tala na batati ala kana buka. Iwuru yamba ibile tina mbiki tifarazala kikere ke andapre mbinda keda na pekobe komite nduzu ni ake polile.